Aku tahu buku cerang naro kenai tunggu FM ujian tu sarah capaian tu kayak 101.6 MHz tu kani resamu panda kani resamu panda ceng kenanai dam sini jora dam sini yo tunggai sini special program ni mana ba jatuh ni khatung zak panda radio quiz yang naro angka kalau itu naro participate kalau ini cepat naro utar wane Kakalai Norok Utori Mananene. Kamang Takutai Bukuksong, Norok Ready Tongdi, Tine Sung Radio Kuizo, Sung Kisha Pemlokmung, Kisha Sini Lai Bumani Kok, Kisha Sung Bigani Kok, Soshimuni Kok, Kisha Sung Tungmuni Kok. Oberong Notino Kuizo Tongai, Haike Kakalai Norok Quiz, Zo Onsogron Kalenba, Kuizo Norok Kurangana. Tamuni Besawa Padisav Tongayana, Takuk Shunil. Boleh punga ni simi message kalai ka manik dia promo by the subject resamung ani mokol bus kanggo no ani mokol bus kanggo or resamung no kana na bagi nyai koi hor kata kuk sunil pai dia ke bini or resamung no kana na ni saituk lai ena bo resamung jotuk kana itu nai takuk te bukuk sung no dedicate kalai ka kaung takuk te bukuk sung Noroka kalayo angka kalayo norok jotono kaham tongna tei ojara opadeh ki takuk manik wae de sabdak de samung norok norok ni bagai dedicate kalakan

0: kamang takhu tai bu khu chong norok khnai tongo fm ujjento sarasa pendo khai ke 101.6 megahertz radio quiz ang tongo norok ni takhu rj kishor tamung ni sumung tamuni besabe norok ni bagai sumung miawo ipl khelani final thumung angkha bu dol kplai angkha ipl thumung bu dol taklaini bc 2026 bc wa bu dol kplai angkha 232-6253 kokduk number mobile is 00381 output number nani tapu hello
1: Angarong itakuk dines.
0: Sadi takuk dines.
1: Asing rokok to kawang mana? Sana bagai nemeni sana ni ya.
0: Sumbang.
1: Ani mote engkai je misil rokok ni ya randa ta randa diu hentas ngawno.
0: Aku to utor saipe ke buku gua kiti. Tabung ni sumbang ke IPL thumung gua bu dol kaplai engka. 2026 bisni IPL ni final o bu dol kaplai engka.
1: Abule semeli ya.
0: Dari Farfar ke kok duga kering deh 232-6253 kok duga number mobile is 00381 okun number tani tapul. Halo.
2: Hello.
0: Lam sokos sabun kata aku.
2: Sar angkai yang Omar Purni.
0: Amar punya ni ni mung sari, kisah ni si ni mung sari takuk.
2: Kumar Sanu.
0: Rasa buih zaman takuk neng.
2: Kamano, mamalai.
0: Dakon, ni ni kuk tu rasa mung kenang nai pulia sakaradi. IPL tu mung gua 2026 bisi ni IPL. Final of both all complying ka. Idea ba ya kubi ke sadi? Both all.
2: Bangalore.
0: Hindi to dol kri piya bo ni chika mo kaisa mung tongo. Soy mung ni mung masana state bo ni raja korba state ni bo mung singya. Dol ni mung thik thik ke masa nai dol ni mung hello
3: dibar kaham belai ke darano
0: dibar kaham sabung kata khu
3: ang yang sikandra parani rabindra debru madara
0: takhu rabindra chadi bo badal complying ka 2026 bisini naisai naisi dog bisini ipl final khelabo
3: Royal Challenge Bangalore
0: একদম কবই একদম সঠিক উত্তর বা বেলাই হামবাই তাম্বুম
3: রবীন্দ্র দেবরমা শিবচন্দ্র পারানি দ্বারা
0: রবীন্দ্র তাকুক রবীন্দ্র বেলাই হামবাই
3: হামবাই
0: রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু হুকে সিমিংগিয়া তাকুক আপন বাগিনো বনি দল নিমুং ছয় যতন সাদা নাঙ্গো Asakun norong baginay quiz radio quiz norong baginay radio quiz tabung besebo han hai phem lokmung norong bagai tongnai asuk petha asung nai bar korma bar nai abotam asuk petha asung nai bar korma bar nai Halo.
4: Hello.
0: Lamsako, sabung kata ko.
4: Bhai, kete porsorani hambai takunya.
0: No, bhai no hambai sabung ka sagari.
4: An kilra sai mar